abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebagaba soda bwomala ngaojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza abaana

leka tabi eriri mubula mubo ligoloko keriroke libalebi bala mulinye lya Yesu era nyimiranga nangirira chenakuso okuvaka akati sigenda kubera za kitiwa okusingeze mabega emirundi musanvu mulinye lya Yesu kubira mukama engale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama ankoledde ebikulu mukama ankoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu